0: turma e acompanhe a mensagem do seu presidente do Conselho Veteranos do Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código e Loromessa, Canessa Turma.
1: Hanesson presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Kata Imi tende cumprir orientação no Conselho Haruka. Primeiro, Hanesson Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohanu imbaita ni veterano sira tamba dal rumah veterano balo ihe lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ihe seremoni sira sira lamai haruka hasa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kupera san ho atur dadu lokal ladun dia ahoy dane hanu sam presidente hakara ka visu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ihe farda duni tambah rasaun makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hensane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita tapa partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata bahwa final emat sir ne makan sane el mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat se hatene de, tam nai ni rai de bote, istruktur helan ne, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pula ada emak friend klinisi ni berbarak ni emak lahaten. Hununya mak konsel veteran mainar, huri hasa ini setibi dah huri suku farra bah veteran sih.
0: Ovintes, ini nama kami sahaja musuh presiden di konsel veteranus municipio mainar.